Request na lemah. Papor, untuk pegawai malah request bunga. Cikaris, request bunga roda. Live untuk pegawai malah untuk families. And my baby sister Ruby. All the families from Lajimano. You're the more.